0: enkuru se yamagesi.
1: Naiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko radio sapiensia.
0: Senda munya katonye senya fama. Enkuru se yamagesi. Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kanuke katimba kedye misanyo kusawino. Waluri wa suridwa kweto rorogu na kuruna. Kineza tubi kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibwako. Kampani ya betinge ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betingi takiri sibabali wansi wa miaka 25.

0: chenda mwenye katanya senya fama radio sapiencia inkuruza ya magesi chenda mwenye katanya senya fama
1: mwenye katanya senya fama.